Ante baba pindirani imwe motidairi leo na kuda kuti wanyamarka watu awa usiku na tsikati wa muna mwawai wanangali pamberi mbandanga kuda kuti wati hirinze masule wobudiria ndio basi ife tosala masule woseka hehe wachidziwa zvavo kuti nezvensezvi izvi zvibudira kuna wane ndife kuti italiyali imi ndepo zvoroti mwimwe baba mopindirawo kuita kuti ife oti kwanise kuoneka kuti chingaikirawo tichibudirirawo pantsiku natsiku adikani woye taneta nawo awa kuti wanada basi kuti ndiwo abudirire ife tichisalira pansi tichikaendekete alikicho kumba kwawo mwaona zvense izvo iwo moyo yawo inanga yachena papo na kudekerka mwaona wananga wadekerka papo tichingaendekete alikicho kwauko wachitipa ndima yakuti nemudzawo one tipendi po mari yache madiri pesa kuita likichopo nkhabezve futi uya mangwana uya mangwana mwaona zvinhu zvakunyangara wadikanwe chapera vangu nyamusuta doka yasimula iyi nyimbo iri kwemutambwe yakuyambukana kosa maka maka ya dunda mwaona nyimbo iyi yakuyambukana sebora kana kuti nda brothers ndiro dungwe iri kuyamutambwe na nyimbo iyi chibvi iyo kodimwiwo munati ne tinanamata siku ya gereja yasvika muri kuenda ku gereja esa zvinodzaita imwezvi izvi harizapangiziriwo tai kuti munanamata mukupwatira vanhu mtsvanyi imwe toezane njira ibodzi basi mudatwa namata munamata.

Ngatipinde mucharongwa waandika ngano ahere chirongwa chekutsvaga hama hoito 4880 Vincent Sassente 38 ndo namba dzedu kuti mufonere kuna mutsvage hama dzenyu dzamusi kudziva kuti dziri kupi.

0: kwamba seuti munhu wangu anga ine tsamba nyemanyepo anosozwe wabatwa ine tsamba isine chokwadi chasvika kwese zvinotora nguva ngani kuti munhu azozwi wapedza kuti waakuzodriver proseso iyona inotora mwedzi mingani ekuti munhu waibva pakuti wapedza kosi yese yekufundira kwaanoita
1: nguva zvinosiyana-siyana ngekaindi yetsamba yaanenge achibvisa tsamba dzakasiyana iripo kubvisa tsamba yekutekenya mota mukuru dziyani mukuru dziya iripo tsamba yekubvisa kutekenya zvifambo zvidoko tekisi iriyo tsamba yekubvisa kutekenya tingati zvimarori mabhashikoranti ayani iripo tsamba yekubvisa magunyeta iripo tsamba yekubvisa tsamba yekutekenya maminibhazi iripo tsamba kubvisa tsamba inotekenya magunyeta anotwara mafuta kana kuti gazorina diesel nezvimwe niwo zvinoputika ine tsamba imwe naimwe ine mwedzi yayo
0: asi ngatimboti dzona doko dziya dzingaita mwedzi mingani
1: kazhinji mwedzi mitatu murongomona usina ufera zviyani ngoti
0: chinoitazvinotombofera
1: ukafera manje ndipo mwedzi inozotunhidzira
0: ukafera unopetudzirwa
1: futi kuti endai hamusati makwanana kuti ruzivo rokutekenya rati ramaanaro kana kuti hamusati
0: asi kuno pano ungafera here achi kuchikora yekarta de condução kuya asati asvika kuinatro kunoferwa here uko ngepi kunoferwa
1: kunoferwa kuinatro ndo anosecha ruzivo kuti uyu waakuziva kana kuti asati kuti pane zvidanho zviri chiripo chidanho cheku chinonzi teoria pachiputukezi kuchikora ikona iyo wabva ikona kuteoria unoenda kozemenwa futi kuinatro kuti waakuziya here zvinobuya ngebhuku remafambiro emakwanzi wozoenda futi ikoko kukupuratica kotefundira kutekenya ikonai pakufundira kotekenya futi woiziswa futi nzama imwe nechipiri kuona kuti waakuziya here kutekenya kana kuti asati wafera futi unonga uchidzoserwazve futi
0: anopetudza futi kuteoria kuchikora
1: anopetudza kupuratica
0: kupuratica kunoferwa kupuratica kuteoria kunoferwa
1: kwese kunoferwa
0: Alright. Tatenda ndowaha Jose Taengwa wabva kunzvimbo inoonera nezvemafambiro emugwagwa muprovhinsi yamuno tiri kutaura nhasi unonge tsamba yekuchaira nayo chifambo carta de condução tazwa kuti mwedzi mitatu ndiyo doko
1: mwedzi mutatu iyi tingati ndiyo mwedzi yekugumisira ndiyo mwedzi iri pasi pasi kana kudarisa kuenda mberi zvosiyana ngetsamba yaanenge achibvisa umwe naumwe
0: saka unonga ine tsamba doko iya kuenda kuGDC kwakuda tsamba imweni
1: takuda tsamba imweni yakuda kochinja dzakasiyana ngoti tsamba inotangira kubva pamota yoenda patekisi patekisi futi iriyo tekisi inosunga tetrela yobva patekisi inosunga trela yoenda pazvimakamioneta izvi zvidoko yobva zvimakamioneta yoenda pamabhashikuranti aya anotwara majeshi anoti akatwara mana mapuwe inochitisa ega yobva ipona yoenda kumarori makuru mafuratirani mascani jese dzinosunga ngoro dzokureba dziyaidzi yozobva ipona yoenda pano anotakura anhu
0: saka tomboti wavo wakafundira tsamba yekuchaira taxi unokwanisa kumburumbudza GDC handiti haakwanisi here zvinozomborambidzirwa pakudini ngekuti uyu wakafundira zvekuti hamburumbudze iri kufamba uri kuifambisa saka zvinozozinge hazvichaiti
1: hazviiti unofanira kuti apetuke zvekuchikora kofundiswa ngokuti pakutekenya taxi neGDC zvasiyana unotekenya GDC muchini uyani waamukuru maningi wakafundira muchini mudoko kotekenya GDC waamuchini mukuru maningi unofanira kuti unotekenya GDC unofanira kuti azive zvemakaniki kuti kana kuti ramira pakati pegwanzi uziya kunatsira natsira zvamukurira uchifonera kupi kuempereza yake kana kukambani yake kuti kuneino ndakuda sokoro kuno pane chiri kushota chekuti zvasiyana nounotekenya tekisi
0: saka weGDC haatenderwi kudrive taxi
1: weGDC tekisi unotekenya ngoti wakabva ndiko
0: wakatangira uku
1: wakatangira uku
0: saka zviiti makutangira paGDC usati watangira kutaxi zvakamira sei ndomboti inini
1: ndiangu
0: zveGDC handidi zvana taxi zvehandidi zvinomira sei
1: wese unotekenya GDC unotanga ngekutekisi tsamba yepapasi pasi ichienda pamusoro
0: hazviiti kutangira kumusoro
1: hazviiti kutangira musoro ngoti ruzivo runotangira pasi kuenda kumusoroipirimera
0: klasi
1: pirimera hapana unoenda kudesima segunda asina ubvisa pirimera klasi
0: ndaifunga kuti ndinotsara zvendinoda pamwe pai ndoti izvo GDC rinondipa mari ndikanga ndadrivha GDC saka izvi hazvindipi mari
1: kutsara ungatsara zvaunoda isi zvinofanira kuteerera zviri pamutemo kutangira pasi kuenda kumusoro
0: wataengwa

0: Dambudziko rekuzwi tinosombodzwa mapurisa echitaura kuti wabatwa munhu uyu aine tsamba yemanyepo yanga iri karta falsa. Zvinhu zvakambofamba sei? Zvinofamba sei pona kuti munhu anga aine tsamba yemanyepo haazi kugara kuchikora here? Zvinhu zvakamira sei?
1: Ushaishi uri paanhu iyena muri unanga abatika netsamba ngekuti mazuva ano kazhinji muchini dzaakusinzwa zvinozi sistema electronico pachizungu. Unokwanisa kuita zvisiripi pamutemo, noine kuchikore haana kuendeyo, kana kuti kuenda kuenzama kuinatro haana kuenda. Otoitawo zvandinoona kuinatro haano muchini inosecha. Inosecha kuona kuti tsamba iyi ngemanyepo kana kuti aisiripi manyepo. Iri manyepo ndipo painobatika payani.
0: Ngoti kareko taizwa maningi izvozvi kutaura kuti kuuya kwaita michini yaakuvhereveta tsamba zvaazvishoma.
1: Zvaazvishoma, zvapunguka.
0: Ngoti kazhinji taisomboona pamwe paikobradhori waindikobhura rezuro so mwedzi unouyawo mwedzi mitatu ya mirongo muna waakutotidhiraivha kutaura kuti ndo mazuva acho here aiita zvitsotsi izvona.
1: Andingati ndo mazuva acho ngoti kobhuradhori paananga ichikobhurari paimwona unokobhura rechienda
0: kuchikora
1: atobvisa tsamba ipona ndipopo munozoona wachinja waakutekenya chifambo.
0: Okay, tatenda. Hino muprovinsi ya mwedu anhu ari kuzvipira here zvematsamba zvekuti apinde murodhi akanyatsa kukwana?
1: Azhinji ari kuzvipira. Azhinji anochido chekuti adhiraivhe atekenye ano ruzivo. Ngokuti zvikora zvinopasa ruzivo pakutekenya zvawandawo futi mutaundi muno zviri muno kana kumadhistritu zviriyo. Azhinji ese ari kuenda kobvisa matsamba. Pakubvisa matsamba aya amweni anobvisa tsamba yekutanga tanga zvematsa zviya kuti iripo yekutekenya chifambo chidoko oda kuzotekenya chifambo chikuru. Anohwirira futi echobvisa tsamba yepamusorosoro kuitira kuti atekenyewo zvifambo zvikuru. Isusu takabatana, isu mapurisa takabatana ne Dirisa Province ya Transport Regie kanei natro namwenuwo ani tinohamba tichizisa mabanja akasiyana siyana kuti ukanga waanotsamba isiri pepamusorosoro iwe wakuda kutekenya chifambo chepamusorosoro unofanira kuti upetuke zvekuchikora kuti wotunhudziriswa ruzivo.
0: Asi mamwedzi yacho ndiyo here tomboti waakudhiraivha asi wauda kuenda patsamba yepamusorosoro mwedzi mirongo muna iya ndiyo here kana kuti zvinogavhunwa ngekuti waakuziya kare?
1: Kazhinji anoziya ngemwedzi yenguva yaanofanira kuti afunde ngekuinatura akabatana nechikora ndikundusao. Ngokuti nguva inopinda mitemo iri kuchinja. Nguva ingadarikai mitemo iri kuchinja, zvese izvi zviri pakudzivirira tsawana kuitira kuti umwe naumwe mutekenya atekenye ano ruzivo wakakwanana pakudzivirira tsawana. Ndiyo ndaa mitemo iri kuchinja nguva ngenguva.
0: Saka kutaura kuti baba angu kanga aine motikari kundoziya badzi inini handifaniri kupinda murodhi ndisina tsamba kunyadai paumba pangupo paine ane motika ndofundiswa. Hazvizoiti kupinda murodhi
1: pamutemo hazvitenderwi. Wakatenderwa pamutemo kufundisa zvekutekenya zvifambo ndiye ndabva kutsapano ekuchikora dokundusawo akabatana noinatro. Ndo anotendedzwa kufundisa pakutekenya. Governo futi yakaita kudaro kuitira kuti ndiwo ano ruzivo wakakwana. Ndizvonizvo nechikora isusu tinoana yedu tinoazukuru tinani iwo kwana nguva yekuti aende kuchikora tinoenda kwaanyorisa kuchikora. Kana uri ticha une mwana unoenda kuchikora zvo zviri pamutemo.
0: Hino mukamubata munhuwo zvine panichi?
1: Unobatika aitekenya asina kutenderwa pamutemo unopanicha, unopinda mukaribosu uripiswa futi mare yakawanda. Yakanyorwa futi pamwe mutemo undabva kutsapano zana nemakumairi nazvinomwe ebhuku rinoona nemafambo emakwanje. Unopinda mukaribosu mwedzi inokwana kuita mitatu ari imona uripiswa zvemijawo mishanu.
0: 5 months, 3 months zvaakavharirwa.
1: Akavharirwa nemwedzi mutanhatu yepaniche futi. Saka hazvitenderwi munhu kutekenya chifambo asina kubvisa tsamba zvinopindisa mukaribosu.
0: Kana mukamubata asina kutoita asidhende multa dzoidzo nejeri raunotopinda basi?
1: Unobatika ichitekenya asina tsamba, asina kutenderwa, asina kuenda kuchikora. Unopinda mukaribosu. Apinda mutsawana dzanyaya mbiri. Dzanyaya mbiri yekuti wapinda muasidhende uri kutekenya asina kutenderwa. Ndoenda akazhinji amweni asina tsamba anoti apinda mutsawana kwakutiza
0: kwakutiza
1: kuna kuti nyaya batika ngekuti kazhinji anonzvenga nzvengano tekenyasi na tsambayani akanoti mapurisi ari apo nzvenga uchinja gwanzi akanoti akamira apo nzvenga uchinja gwanzi azopinda mutsawana manje ndipo papa panobatika ipo mashika zhinja ari kubatika anotekenyasi na tsamba amweni ari kutosiyana nazvo ngekuti ari kuenda kumashikora ndokundosawo kufundiswa.
0: Okay. Asi ngatimboti ndiri nyandiro munondiziya kuti ndine tsamba yekuchairana yemotikari maakundiziya ngoti tsamba yangu nosomupangidza musiwe ndinokanganwa kuumba mukandibata munotere nyandiro une tsamba kana kuti nofanirwa kundofamba nezvakamira sei?
1: Uri mutemo umwe uyu zana nemakumairi nazvinomwe unokohomedzesa kudao wese unanga aitike nyachifambo chake unofanira kuti ahambe netsamba.
0: Okay.
1: Akabatika akanganwa tsamba iyi unopanishwa mutengo unoita zviri zviri kana kuti 2000 chimitika ichi zvakanyorwa 2000 chimitika pachidanho kubva pamakumairi pachuru pazana nemakumairi nazvinomwe mutemo wekuenda pachidanho 16.
0: Okay.
1: Tingati ya numero dza seji dwarti gusente vintiseti ndiye inoti wese uyo anotekenya chifambo akanganwa tsamba kumba unopanichwa ngemari inokwana kuita zviri zviri kana kuti 2000 zvimitika izvi.
0: Okay. Asi kunga mutaura kuti ndakanganwa kana kuti munoziya here ngoti munotaura kuti ndakanganwa pamupa yana munozoziya sei kuti une tsamba here ngoti wendataura apa munhu wemunoziya nosomupangidza tsamba yangu kuwandoti badzi wemasangana naye woti ndakanganwa wemusati makamboona munomuziya sei kuti wakanganwa zvedi?
1: Tinosangana echitekenya echiti ndakanganwa tsamba kana kuti tichimuziya kuti unaye tsamba. Kazhinji isusu chiripo mapurisa isusu chido chedu isusu hachiripi chokupinza munhu mujeri ngechekufundisa munhu kuziisa kukubhuirana muzvakanaka chinozopinzisa mukariboso munhu inyaya yemutizinini
0: kusazwisisa
1: kusazwisisa hino kudai tabata nyandiro akanganwa tsamba kumba neizvo kuti tsamba yaanaye tinoti dzokai motora tsamba madhiraivha ndamotora tsamba kuti munaye inini titari takamboiona tsamba yanyu inini tinoti dainzisai uyo hamudi ipona iuye tsamba yanyu mutotomutorera kidze dzechifambo ichi ndimira apo kumatsamba munaye adainzisai uye ngokasika yauya tsambe apa tonyora iyona pane chezviri zviri iyi
0: mezvimwe yabva iri kumba pani chiinobhadharwa
1: ngoti aishoti zvakanyorwa apa pachidanho chekubva zana nemakumairi nazvinomwe kuenda 16.
0: Okay. Tsamba yauya sota kubata usina tsamba yabva kumba 2000 zvimitika zvinofanirwa kundoipata
1: 2000 zvimitika anofanira kuidzvara kwandamborosa kitaura kuti mangwani usazokanganwezve. Azhinji anoshushikana maningi ndizvona manonyora ngenyi mandipani changenyi inini tsamba ndanga ndinayo hazvitenderwi umwe naumwe aichida kupinda mumagwanzi momo kutekenya chifambo chake unofanira kubata paso rake rinozwi bheyi tsamba kata dikundusao bhuku remotikai kana kuti livreti pepa rinotaura ngekuti motika yakabva kosechwa kunozwi kishipensao pepa rousohwero yeseguru zvese zvemanifesto deradio difuzao zvese zvemuikada uhambe nazvo iwo muboro hazviiti kusiya kumba nechimwe
0: asi ndikabhadhara ngu faindi ndoendangu zvazvizo 2000 ndinaipona ndotobhadhara ngu ndabhadhara faindi muta irudiwa nemapurisa ndoendangu zvakadini
1: zvino unobhadhara unanga yauya tsamba ngokuti ngwadzi munhu panozobuda manye pekuti tsamba ndinayo ese yapana.
0: Okay. Pasitorine
1: nipo panozokandwa mukaraboso munomu.
0: Alright. Asi dziri kuwanda here nyaya idzona dzekuti anhu anokangana matsamba michizotendai motora munzise
1: mazano dzashomeka maningi.
0: Okay.
1: Dzashomeka
0: inyaya yekufundisa kwemunhu
1: inyaya yekufundisa nemunhu umwe angaenda kuchikoro akuzviziya nemuradhio musambiki munoite chiya muri kutibetsa maningi neradhio komunitario ngezve tiri kutsapa nezvizvi ari kuzvizwa uri kuzvizwa kuti watoikanganwa kumba yechitekenya wakuziva kuti tsamba ndaikanganwa wakushushikana zvinhu izvi.
0: Okay.
1: Ari mangwani achapindi futi ndiye ndabva kutsaya pano kuti isusu mapurisa iripo ngekuti anhu agare zvakanaka kudzivirira tsawana ahambe zvakanaka chido chedu hachiripi chekupinza anhu mukariboso.
0: Okay.
1: Handizvo chiripo chekudzisa munhu unozopinda mukariboso ngemutidzinini.
0: Okay.
1: Eh.
0: Ino inyaya dzipi dzamunofundisa basi dzekufundisa inyaya dzipi dzemunobhadharisa faindi dzakaita sei dzemunombofundisa kuti enda hako ndakufundisa unongaita zvipi pona
1: kazhinji tingati Find yakanyorwa mabhuku ese akawanda tingatero na bhuku rinona mafumbire makwanzi mama mama MRTV airi nemadikireto amwe new akanyorwa esi dziripo ushaishi usikaiti kupasaruregerero iwona uyo kutekenya asina tsamba kutekenya akararadza ukurumbisa maningi pakadzara anhu uri ushaishi usikaiti kuregerera uri ushaishi unoita kuti ungagona kumukuzisa kuti siyana naizvi zvakashata iri si uri ushaishi usikaiti kusiya wekutekenya akararadza wekutekenya asina tsamba wekutekenya netsamba yapera parazo ya kudarika kemwedzi nekutekenya netsamba yakapfudzika isikachairengeki kuti zita riri apa rinoti ani here ingana kuti yakamboya inwainwa ngefero yapfudzika ushaishweni uyo auiti kuti muregerere kuti haya mangwani usapinde zvasiyana nounotekenya akanganwa usunga bhandi unotekenya asi akanganwa usunga bhandi unomisa umbvunza kuti sungai bhandi musatekenye musina usunga bhandi
0: bhandi ngezvekufundisa
1: izvi kucherechedza ngoti yena wakafunda kare
0: asi ndo zvinoregererwa zvokuti papai
1: wakanganwa usunga bhandi zvinoregererwa sungai bhandi inofaindi futi zviuru zvishanu unganyorwa futi zviuru zvishanu izvi ngenyaya yekusunga bhandi unozodanjiswa futi kuinato rokumbomiswa kutekenya ngenyaya yebhandi mwedzi mutatu
0: makabatana sei neanhu ane mashikora ekondosawa yekuti ape anhu matsamba kuitira kuti anhu asabude akaita maganga abude akanyasa kuibva ndimwere kana kuti inato inobatana nemashikora aya kuitira kuti tsamba idzi kunze kwekuita tsamba yobasi munhu ange akanyatsa kuibva paruzivo chaiwo chaiwo
1: akabatana ari pamusorosoro ndiyeona inatro neshikora dikondusao isusu mapurisa tinoendawo mana mashikora dikondusao umo kunaiona ari kufundiswa ayani kuti abude akaibva tichiacherechedza kuti imimi muri muno mumashikora umo muri kuya uzopaswa ruzivo kutekenya mazobuda muno mumaanotsamba mumaborosa menyu fambai makazviziva kuti makwanzi imo munongozi inotswiyani palestra tiri kuenda mumashikora mwese edekondusawo
0: saka poke mazuva mashomo adai zvikupfuura vataengwa takaona mavhidhiyo aifamba ekuti mapurisa akazopindira akabvisa tsamba yekuti munhu uya wakashaisha kuda kupindira waimhanyisa maningi uya motikari ambomira kudhiraivha makore mashanu kutoura kuti kana muno zvikatoitika munozviitawo
1: zvinezvo zvakatoitikira munhu musambike munhu mutemo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo uri kuzvizwa zvinezvi wakatozviona ingagara akazvizisa kuti ushaishi uyani unomiswa kutekenya unomiswa kutekenya kubvira pamwedzi mutatu kuenderera mberi ngokuti munhu echitekenya zvangatekenya akaziva kuti mumakwanzimo muna amweni anondaramo dzavo uya ushaishiwa akaita ngopamusorosoro ngokuti waitwara anhu akawanda maningi miya kwakuita zvekutamba nendaramo dzeanhu govhernu nemabanja mazhinji tiri kushushikana ngenyaya yetsaona dziri kuitika mumakwanzi anhu ari kurasi amweni ari kukuvara zviri nani amweni ari kukuvara zvakanyanyisa amweni ari kurasikirwa ngendaramo upfumi uri kuparara ana amweni ari kusara munherera saka mutekenyi wese unofanira kuti atekenyi akadini akajenga papatsawana uyani waizviitisa zviyani zvinozwi maonererwa kutamba noupenyu hweanhu hazvitenderwi tingati maonererwa ngoti ene waizviziva kuti uri kutwara anhu tsamba anaya ngekutwara anhu maonererwa ekuda kupedzisa ndaramo dzeanhu
0: pane ari kuti makore ayawanda makore mashanu mhuri yake inoshupika
1: isusu techipasa panicho tinopasa yakanyorwa pabhuku
0: ndizvohatitarisi
1: kuti hai mhuri yake inoshishikana kana kuti inonetseka kana kuti tadini tinotarisa zviri pabhuku nizvonizvono munhu wauraya munhu tingaenda kunotongwa ngenyaya dzokuuraya munhu iyona futi anochaja makore akanyorwa pabhuku haiwa kutunhidzira haiwa zvisiripi kupangura
0: asi tsaona dzinogara dzakaitika inyaya yematsamba here yekushota kwetsamba kana kukusaibva panyaya dzekubudisa tsamba chinhu chingadai chiri kunyanya kuitika patsaona dzinoitika inyaya yekubuda kuchikora asina kuibva here anhu aya kana kuti ndo maonererwo emataura
1: kazhinji tsaona dzinoitika mumakwanzi muma aisiripi nyaya yekushaya kuibva kana kuti inyaya yakasiyana nenyu musikazwa mutizi nini inozwi pachizungu ignorancia ngokuti pabhuku renyika dzose rinoonerera ange nyaya dzinoitika makwanzi dzetsawana akagarisana ese afunde nyika yese tikati aniveri mundiari akabata mabhuku awo garisa oita ofunda iona kuti chinyi chiri kuitisa kuti tsawana dzemakwanzi dzikure dziende pamusorosoro maningi
0: okay.
1: Iona akabvisa kuti makuma pfumbamwe etsawana dzinoitika makwanzi inyaya yoshaishe munhu
0: 90%
1: okay. Zvitanhatu inyaya yemakwanzi akaita marindirindi kana kuti rino riri pakona kana kuti pabhiriji
0: okay.
1: Zvirongomona inyaya yechifambo
0: okay.
1: Muri kuona manje ino ushaishi uzhinji wauyira ketiri isusu vanhu
0: okay.
1: Makuma pfumbamwe 90% saka zvinokohomedzesa kuda inini ndichida kubata chifambo changu kutekenya ndisati ndatekenya ndinofanira kumboona chifambo changu kuti chinosunga here mabhiriki
0: okay.
1: Magetsi arobaka zvakanaka here mafuta emabhiriki kana kuti matrava ari mwere mafuta embiri yazhe ari mwere magetsi ekukombidzira umweni kuti ndakuda kuchinja kuenda kumuoko kwavo kana kumuboshwe kuti ndiri kutsika mabhiriki anobaka here kana emberi nesure ende ndichitekenya futi tinofanira kuti ndionere kuti pendiri kudarika apa pakawanda anhu apo isu kuwanda anhu kana riri gwanji ndiri kuhamba irona iri gwanjiri iri rakanatsirwa zvakadini
0: okay.
1: Pamuterero kana kuti pamutunhu kana kuti ndiri kupedera pabhiriji mukuzvari kuri kunaya akusiripi kunaya kuno mhute akuna mhute ngandisa mwe doro nditekenye ndakararadza muri kuzviona manje kazhinji ndonde 90% yoshaishi wakauyira ketiri isusu vanhu zvinozi fatori edividu afadya umana pachizungu
0: okay. Mazvita mhino mashoko ekupedzisira muda kusiya pamusoro pemusoro yetiri kutaura ngezvo wetsamba watayangwa masoko api emuda kusiyira ruzhinji wari kuruzhinji urutizwa mangwana nani
1: tinotenda iwavo mupeperusi ino ari kutiputana zvino inini masoko endinawo ekugumisira ngekuti tinomukohomedzesa mwese mwese waya anoda kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana kuti aende kumashikora kopaswa ruzivo kutekenya ngokuti unotekenya anoruzivo unoziya zvaanoita zvasiyana nounotekenya asina zvaanoziya aenda kuchikora iyo abvisa tsamba waanayo unofanira futi kuti kudai zvoda kutekenya chifambo chepamusorosoro unofanira kupetukazve futi
0: okay.
1: Kuchinja tsamba kuti apaswe imwene yepamusoro
0: okay.
1: Echida kupetuka kuti atore imweni zvefuti yepamusorosoro unofanira kuenda kuchinja kudai yapera mazuva ayo tsamba iyi kuti yapera mazuva ayo kana kuti yapera purazi unofanira kuti apetuke kuinatro kunatsirisa nezvonizvo nepasa kana kuti bei rapera makore mashanu unofanira kuti upetuke ndizvo ndizvo atekenye mudhudhudhu futi anofanira kuti aende kuchikora kofundiswa kutekenya anofanira anotsamba iyona mudhudhudhu iri kuhambe ngokuti akutakura anhu anofanira kuti aende kuchikora kundosaa kofundiswa kutekenya ngokuti azhinji anotekenya asina anotopaswa chinonzi chalisensa echilisensa ndiyo nyaya inozoti akaguma pasemaforo yabaka yekutsvuka yena azvizivi kuti iri kubhuye ngokuti haasi kuenda kuchikora semaforo inofundisirwa kupi kuchikora dekondusao iyena watotenga mota wake watofundirawo mubhairo momo wataanorisensa vakutotekenya angaguma pasemaforo apo yakabaka getsi rekutsvuka haazvizivi kuti zviri kubhuyera baka renzanya regirini haazvizivi uri kudarika basi ngokuti haazi kuenda kuchikora uri kudarika pakadzara anhu uri kundorumbisa basi nguva dzimweni majovha akukucha kucha simbi dzinogara mutubhudhe chikape kana paipi inobudisa chutsu iyani akudarika mumamakawanda anhu
0: mokita
1: noisi pororopo inyaya yekusiya rizongoti waenda kuchikora dokundosa vakuzviza kuti

0: Marindi siya zvakashata kuimba kwa katerere chingoma chipereketswa ndiyanesu kunoti yanesu chipereketswa ndikakaterere Murimwe siya farire chirongwa chakafukidza nyumba matenga chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa radio Musambiki emisoro provinsi yale Manika mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku Murtana chirongwa chakafukidza nyumba matenga Uya ino shpiro yenyu musobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongo chakafukidza nyumba matenga. Shpiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti. Hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana. Baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri wakazobara kwa inini ndichirwara ndao ashasi zvakazoitika te tozombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba takuma panyumba angu ana aiti kubata akazvakasiya baba angu inini
0: imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga mubiningu rega rega kubvira panguva nhatu dzeusiku ngezvemahara Murtana ichakafukidza nyumba matenga chirongwa cheradio Musambiki emisoro provinsiali yemanika.

0: muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi yaLemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku. Rotana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwe aiti. Hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwe mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana baba akazoshaika. Tozobara uchipiri, uchipiri akazobarwa inini ndichirwara. Ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya. Ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana. Ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kazvakasiya babangu inini.
0: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguva nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Murutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki.

0: Tichambo shungamzana na iso soro kwa zote mbaite makane tichizwa nguma izi zake za kaemba no zaaru kuemba zaaru kuriza muembi uso soro kwa zo techiti masikati akanaksisa Mr. Adete muno tambe
1: ne tino tamba kuchirao mime ampepe
0: iso soro tino tamba tinoti kwa uya mkati mwe chilongwa chino mwe makaniano Adete Augusto Domingos Taibo wakabira lini ni mabasa yezo kuyemba Taibo
1: pa kuyemba ndakabira mugorere 2018 ndopa ndakatanga kufundira zvo kuyemba
0: honye kuyemba ino yakaita mawire chicha kaita
1: na verdade zvakatanga maningi nonhamo ne munhamo munenge zvakawanda vetinenge tiasistiri saka patinonge teichedza konvesano ashamwari entao yakazonditorawo paimwe zuwa zvikanzi ambai tombofundira zvokuemba saka ndanga ndisikaembi mezvo pandasvika panzvimbo yo mustudio inoita zvo muzika zvakanditorawo moyo kuti ndanga ndiri munhu wokuemba mazhi muchechi puriski yakazondigumira honyene yekuti regai ndifundirewo zvokuemba hate kusvikira nasi uno
0: Soro kwazvo tirikudzidzwa ngoma zvitambo 2018 ndiko kutangisa kuemba ngoma yechikuyu yokutanga Mr. Adete uchikuiziya
1: ndichiri kuiziya
0: inoti
1: inozi nzidzi nzidzi ndiuno
0: nzidzi ndiuno munoti nayo
1: tinayo afamba nayo
0: mahamba nayo nzidzi ndiwo uno chinchi chakaita kuti mwembe ngoma iyi
1: chakandiitisa maningi nditore kuti ndiembe muzika iyi muupenyu monge mune zviro zvakawanda saka kuti akuru sembe raindiudza abereki zvikadzi zvese zvine nguva mwanangu saka kuti ukada kuita chiro usagarire yomangwana entao kwaze iyi konseyo yataipuwa maningi nomadhodha takagara pasi teigota muriro pasi pemanga weitiudza kuti kurarama ndudai kurarama ndidai saka kuti ukaramba kuteedzera zvinobhuya vakuru mangwana uchazozviona zvakuega saka kuti cha inonge ichiri tardi zvaitardi dimashi purisi yazonditoresa ndiembe muzika iyona iyo nzidzi ndiuno emportuguese zvinonzi este o tempo
0: asi panguva yaipasa mupango uwu sokuiriregga muchirigare mwairitambira here kwakuritorero zviro kwazvo kana kuti mwaindoona tiita ihingana makani basi makazozviona papa musoro
1: ya inini panguva inoyo ndaiona zvese se kedze ndaizviona zvese ningera brinkadera saka kutamika kwazoita baba namai ndopandatanga kuzozviona kuti zviro naverdade zvaireketaiona zviya ainge iri chokwadi kuti nhasi pandaakuzvitamba zviya zvaireketaiona zviya
0: madzibaba akafauna makore mangana
1: akandisiya ndanga ndino dizano na ndanga ndino 21
0: siari yairi zvino kwazvo hino kureva kuti Adete wakabarwa rini uye wakabarwa kupi ngokuti ndiri kuona ingana uri kuemba maningi chisena apa
1: na verdade inini ndakabarwa muprovinsi yesofala makamaka distritu de kaya ya ndakabarwa muno 6 de dezembro de 1980 ndo makore andakakedzeri gore randakaberekerwa 6 de dezembro de 1988 perdão
0: 88
1: como chinoshupa wadokureketa chiute saka na verdade ndiri musena
0: zvira kwazvo asi zviri kuzika hino muchimwe muno kwaya nomakore mangana
1: muchimwe muno ndiri kuita 25 ano nogore rino ndiri muno verdade 25 anos ndakapinda muno mu 2000 nao 99 baba akatitora kubudira iyo sena touya togara muprovinsi yesofala nyamizwa entao ozoti muno hatizvikwanisi kurarama kwomuno komo ndi anhu angatojaira zvokurima saka bhera yekazichi kaera mpunga ndo airimwa maningi zvikanzinati ambaitotsvaka kuno mataka anopindirana nesu azotitora kuuya muno mundomwazoti ndomwaazoona kuti nadha muri nani
0: Mr. Adete uno mukadzi here kana kuti uchimubazaro chokutsvaka mukadzi
1: inini ndino mukadzi ndino mukadzi ni wana
0: angana
1: ndino wana warongo muna
0: arongo muna
1: asikana
0: angana arumukana angana
1: inini ndino wakedze ndino dosh parish ndino wasikana wairi ndino wakomana wairi
0: zviro kwazvo hino kunza kokuemba kuna basa rimwe zviro rinoita adete
1: na verdade kunza kokuemba inini ndino ramango bushkato maka maka ndini chopelisha taxista azinja anotondiziwa kamare nete ifamba anotoziziya kuti ah, Mr. Dete basa rake rano ngechita puri nkwantu itaxista
0: asi zvirikuramisa mhuri
1: ndiyo zvandirikutorarama nazvo teno nyamasi uno
0: tichagumeyo mberiyo ngokuti toda kuti timbozwa ngoma apa yawabuya yekutanga iya yekuti nzidzi
1: ndiwo uno
0: zviro kwazvo ngoma yakutanga yamistadete panonguva dzino vanongo mangana
1: tezvino ndiri kuita 50 totali
0: kubva mudoshimiri idzo
1: kubira mudoshimiri idzo to kusvikira mudoshimiri 26
0: tombozwa ngoma nzidzi ndiuno

41 minutos ndinatoma kuvari kuvari mseska na umwe Norman Chikote power muna munza ndifuna ingoma yanga iri mudariro kudai zvimwe munza ndifuna ini ndikona kuti munosondida inini zvazviro kwazvo bo yapata kotora dzekwedu music ndirimbinga kumba kwedu zvazviro kwazvo dzoitora zvikwanisa zvemunhu kuti kubva kwananga daita apa mabasa mushute apo ndakumapetwa ini

Sebabur kirim menudi ke Fratim Sambike. Chizwa nyiti mbuire. Nyika yako ingava no matambujiko zvikanesa zvikadini. Sazosiya nyika yako. Varipo varumbwana vari kutambujika vari munyika yavo. Wakada kuenda munyika yo Africa Soli.

0: Tinoti Radio Mozambique ndawe. Dari nani yang terkuberkata nani? Kakak itu awan katandika. Radio Mozambique rusika suka dini. Tabonga. Kutanga kwa viki makava munani?
1: Komandetanga domingo, então da Andrigo Peixe, Chipote, da Lili Chipote de Pita, de Ruma Dapa.
0: Tabonga, Rádio Mozambique, Rusika Jokanaka?
1: Rusika Bo.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: La program lo di cover tem sampai kita not India ni.
1: Hello.
0: Dawe.
1: Masih
0: rasa. Tiada India ni.
1: Okay, nak jual saya kuno. Tiada trip.
0: Dawe.
1: Kau mahu kau biar nak jual saya, si Maya lagi tiada trip.
0: Jose wa mtisi.
1: Nada na we.
0: Munozi wako dini ndikati ndini bindo.
1: Na we.
0: Ndikati ndini bindo munozi wako dini.
1: Na munozi wako para.
0: Tabonga bye bye.
1: Nagai.